34 minutu jine kutsembala shaka kunene wa gingriteka mwingisito kuranzeka kuva lixeka khale ka nakona phoka nyamuntla hilo siku la kuva hi mahlweni kuva hi chuvu ka ntsongwana la kuva hi mahlweni kuva hi seketela ntsongwana ha swivile leswaku vanyingi vatsongwana lavanga kushanisekeni hi fanele kuva hi vajuka hi mahlo ya manene hi fanele kuva hi vaseketela mingari hinkwayo loko va vilela hambi loko va nga vileli hi fanele ku va hi va ni xihena xa ku va hi swi kota ku va hi va twisisa hi swi kota ku va hi va dyondzisa hi swi kota ku va hi hanya mahanyelo manene ni vatsongwana va hina.

Oye, Batsongo na ba tikunkulu Afrika mpela hi vana va tikunkulu Afrika tlangelani siku la n'wina hi tindlela letinene mukulungela mpela mu humelelisa loko hi ciwuka ka marejisosiyali xi vona leswaku mpela swikole naswona wu swa tihita ku va vatsongwana va nyika lisima a siku leli vatsongwana va karhi va tlangela va le ka minkhuvu nyamuntlha ka swikole swa ku hambanahambana hi loko hi ciwuka ka swithombe swoleswo hi swi voneke hi vona leswaku vatsongwana va ni tinguvu ta matiko ya ku hambanahambana kusukela Musambiki, Eswatini, matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko la hina swa tsakisa leswo hi ta kombisa ta vuxavisi ni vupaluxi ndzhaku hi nghena ka mabulo ni mwingiseti.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 16 horas a Moçambique, com Nenem Kamuakubai Kuma, Madjungula e Amadambu.